aka chomo nyanga koroba na kapitan kaba kaba ya ejue franco danga damu tu awa wava wa si yang kota na nene si si angesi akina tumu bonji fabra yenembi mu bien